0: pasa.
1: Tidak ada anaji mekra. Tidak ada raja. Tidak ada anaji mekra. Tidak ada